0: ae ka mmadi mabe abtim nna nka se kgone go thusa o sebelepele ke ona sa lwana a mposa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse omphe o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katle empa ke a o tsisa go letsatsi le ke ke la dikeg o tlela le bopa feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nkolatlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelo tlhe a se mekemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelonya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi lena le di ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona le gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng hampo sa rona baneng nna ga ke se article e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke molato sadi o leshano modie ke kopalangola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: dmax o sa bue nnete mona
1: gapuoake
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga kelwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa seba o sempolekeng ka fumana mona nna ke tlhofe mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bofedile ga ke batlole ka sila jele sile ena nagana sila tlhe sila se motso o tlo mpolamodie modie ga tle ke šwa ke
0: remax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fue ditaelo eng gore ke tlame ke disa gago ga ke sama ditaelo tsenana nso ka o tlo fela abtmax ke kopa tsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore wa gopo ka tsele tsena modieelang
0: ke
1: gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wa gago ka bophelo a ko inagae wena o tla bo ntho ena e etsang ga se yone
0: nagana
1: gantle ana please
0: btmax nne bantsokela jale kopo se ka bankenya dino tseno tsa gago gobane nnagane o di etsa ke le seyo he
1: ke bua nnete bua nnete a kompolele o tla re ga se ke swe
0: btmax
1: selase wa batho ena a le tronkong ga wena o gana gore lengwe lengwe e ne le matha a gore o thetsena tsotlhe di seke ta etsagala
0: modieore ke kopa se kamosa ga elantle bama mosebetsi ko mongata jalo o santsho
1: tlose modi ke bua nnete a ke ra go batlo boa madimo o sa le monyang ke ore o kwa phela ka segobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopa mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: tseba btmax la ka bua dipuo tse manyolong o banaa motsotso nna se kgone go pholosa taba ena ga e sa le maong aka o na le sms ene e qeta gona jale e qeta go tla taba
1: eo batla goreng e bua tlhe ontse oreng
0: a kelena e se tloile matsong aka ga re bua tena nna le wena le emetse fela gore abela go sane o tla bo le fran
1: paymax modi e re go bapatlhe mple fela gore wa swaswa
0: ke swaswa jang ntho jalo helang btmax
1: ga ke be modie mplelele go ba o ka ntloelela gore tlarietse nako e te jena fela o tsa gantle gore a tikeng o se o e rometse
0: btmax e ona jalo jena nna ke ere wena kore tlho o baleye lefo gobane ane surprise kao fela e tla ba gona o go kenyetsa le ena btisila
1: ke a letshaba lona batho ba medile meleko ebile setlhong le tsotele maphelo a batho nne

0: ashe ka mmadi mabe a timi nna nka se kgone go thusa o tsebele kole ke ona sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse ompho o fitlhetsi le na ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le ke ke la dikeng o tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nkolatlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona le gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng gampo tsa rona baneng nna ga ke swe athikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato o emetse fela gore ntle le bopaki bo tefatsang gore ga ke molato mosadi eo o leshano modie ke kopale ngola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: sa bue nnete mona
1: apuoae
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke tontse o e bua ga kelwe ke kopa o tsaye ke a o kopa wa seba o sempoleteng ka fumana mona nna ke tlose mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle ga tafela di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bofedile ga ke batlole ka sila jele sile na nagana sile atlhe sila se motswa o tlo mpolae modie batle ke eswa ke
0: remax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fue ditaelo ke gore ke tlameya ke disa gago ga ke sama ditaelo tse nana nso ka o tlo fela abtimax ke kopa tsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore wa gopo ka tsele tsena modieelang
0: ke
1: gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wa gago ka bophelo a ko inagae wena o tla bo ntho e na e tsang ga se yone
0: nana
1: gantle ana please
0: btmax nna bansokela jale kopo se ka bankenya dintseno tsa gago gobane nnagane o dietsa ke le seyo he
1: ke bua nnete bua nnete a kompolele o tla reng a se ke swe
0: btmax
1: silas wa batho ena a le tronkong ga wena o gana gore lengwe lengwe e ne le matha a gore o thetsena tsotlhe di seke ta etsagala modiee
0: ke kopa se kantsa ga e lantle bamamosebise ko mongata o
1: santshoke tlhose modi ke bua nnete a ke ra go batlo boa madimo
0: helang
1: o sa le monyane ke ore kwa phela ka segobo se jena tle ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopa mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: tseba btmax la ka bua dipuo tse manyolong o bona motsotso nna se kgone go pholosa taba ena ga e sa le maong a ka o na le sms ene qeta kena gona jale e qeta go tlataba
1: eobatlagoreng e buatlhe o ntse reng
0: a kele na e se tloile matsi a ka ga re bua tsena nna le wena le emetse fela gore abela go sane o tla bo le fran
1: paymax modi e re wa bapatlhe mple fela gore wa swaswa
0: ke swaswa jang ntho jalo helang btmax
1: ga kebe modie oplelele go ba o ka ntloelela gore tladietse nako e te jena fela o tsegantle gore a tikeng o se o e rometse
0: btmax ona jalo jena nna ke re wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane ane surprise kao fela e tla ba gona o
1: etsego
0: kenyetsa le ena btisila
1: ke a letshaba lona batho ba medile meleko ebile setlhong le tsotele maphelo a batho.

0: Dumela lorato. What's up? Ke o seka o mpetsa tse jolo ka e kae kare gompo.
1: Mme mamoka mpone jang?
0: Helang basadi o ba go rena na ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho apa manyeoe a o bone gore ke na le
1: mamoko ena ga ke bolele jalo ke le ka gore na o bone jang gore ke nna
0: batho ipata o letseng elang basadi dibe tse lona di a le jalo ka go etshetswa ke lerato bona fela gore na o tla ga botlhoko jangsheba
1: mme mona tle se ka buela godimo jena tle o ntšhebisa ka matho
0: utlwang ebile le dietsa le ditshela gantlo tho yee e batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se ka nkenya memako ena nna ga ke tse betho se ka nkenya tabeng go gang fela kopa nna
0: lerato athe maxeo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tho jang hela batho ba le a sobisa ka ntho tseetse le dietsa
1: mme mamokwena ga le o nkenye ditse mose ke dikopo se ka nkenya tsa moeketse gobone nna ga sebe nix gore na mona matsatsa go ntsaetsa eng
0: ga gona gore o ka se tsebe letho ke utlwile gore selase o ne a reka botsa gae ka gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi a batho marangrang ska ba lekankena gan ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi ono wa batho ga botlhokona gore selase a ka ba rekisa dia ae
1: se mamokwena ke kopa a sebelief nna ke kopa o tsamaya ba fela gore na batho ba ntšhebile jang le ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba lerato
1: o di batla go nna ee mme o di batla motrong ke ntse fela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng nix o itseng go mang a le mang ga ke tsebe lethome bamokwena
0: o o tlile lerato fela tsebo gore tlana ya fela mo wena le mona le tlhoka go galwa ka thata
1: mme bamokwena ntse ke re nna
0: gaekaneaposi le senya motse wona rona ka ntho tsene tse le dietsa
1: wa bona ke ga o na lesole kang gore ke le buele mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ihle samaya man ke ba le batho bammakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana-kana le wena wena le harabase ga o mosadi mphese

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

0: Ena nako ke ya hore ke suthele thuso motaung ka lenano la jwale ke nako tau ke tseo.
1: Ke le bua ngwana ka ke le bua hle ngwana ka ke le bua holo wa. Hona jwale motho motho metsotso ke mashwa mararo hantle fela ka mora go rwa ya le shomela metso media. Ya dumedisang ka tseno ke na thuso motaung dinyana la tau le di phaka phaka mama riele wa di jabato fatla o sa tau a so tshabea. Botontsa tau masapo ke machale ya khale le ntse ntau ba na ipuruma makwala a tetema ka maleng ropetsa ba nna di otla na mopatapata. Banna ba tsama ba ipata fuentsa basadi. Ke se ke le teng ka pabusing ya gaso sontso le jwalo he motho motho. O tsore ke tlaba lo wena o tloa gona jwale, o tloa gona jwale o fitlhela mane gore nya boraro se ka wa leka wa feitwa ke tsamaya le thabang wa morobane. Jwale ke tlame gore ke etse ntho tsa ka di tsamaye gantle, ba re tšhentšha makerere, jwale ke tšhentšha dikere, ke tšhentšha ntho tsa teng, ba re thuso kena, kena tau, kena, kena, kena masututsa, kena, kena o tsobetsa ntho tsao. Se ke le teng ka jeno lena mme ke ya kena ha o le tsena ke ya kena ke tlameha o kena jwang kapa jwang tshwantse ke kena kena masututsa.